lenga stress jo lenga stress jo haiko bado ni mapema jo mawazo mengi lakini leo no lenga stress jo sawa lenga stress jo lenga stress bado ni mapema jo mawazo mengi lakini